nikera nikela iguru hilani laka samawani ya ha samawani isi sona poherekeni masipo mulumo patani Pakai wora mulokoso hiu ni mikari kari muloko kati wanaka radio vira vira kamawani isi so 22 horas je e 10 minutos